0: Kwenene, kwa mabe seva na vanavalere Gambe watsangana bukunda mbinge kande lukulukulu Usangiri delia umundushe menya
1: Acha niende kisu niambia kwanza. Pakia kule kwanza.
2: Okay.
3: Iko mkalika, kalika